0: tlokomela sena o ne a sa lahleha o ne a tletse ka moya o halalelang sena se re ruta gore lefeleng ga se ka mehla pontsheng ya gore modimo o re tlwetse empa ke sebaka seo modimo a re lokisang go sona jesu ga se a lapile diabolosi a tla go yena a re haeba o le morabo wa modimo ka sebele ena ke tlhaselo le keko ya boitsebagatso o na le kaoetsa gore jesu a belaele ntatae le rona re utlwa mantswe a tshwanang ga re le lefeleng utlwe batho ba re ga o le ngwana wa modimo ke obaneng o gamegile ka ra mathata heba modimo o rata modimo ke obaneng o sa tlhege empa jesu ga ka dumelwa go thetsa a mpa arabela a re tloga go nna satane go ngodilwe gothe tsena le tsedi lebitsong la kreste morena wa rona amen.
1: Re a leboa morutikala ke mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM. Mamedi ke nka thapo tsena ke di agalela moifo wa Makumane, kgaitsedi ya ka mantse wa Mofokeng le moifo ke tseo.

0: Mucha mucha ka ufa pina manata ulwe binwa nga ke the late Michael Jackson o sa phumutse na kwa ke hora ya pele o mametsele Sedi FM khotana ga solo Africa borwa ditaba tsa hora ya pele ho le Sedi FM o tla di ballwa ke Ntsane Rantwa empa pele Ntsane Rantwa a o balla ditaba tsena o tla o balla dihlotsa tsona
1: Le khotla le phahameng la dinyewe le Pretoria lengile qeto ya hore no seviwe maphisa nqekula ateke bopaki. Sandu yenze hoeletso ya go gakolwa ka potlako ga diphuputso tsa menyenyetsi e reng ditho tsa SANDF di lefiswa diranta tse dikedi tse 15 naheng ya Cuba. Ho tsa matšhaba molora wa seretse se tšhisang o bakile go kwalwa ga maemo a fofane a mangatanyana a matšhaba naheng ya Indonesia. Mamela ditaba tsena ka botlalo letsa boemba le godimo di a latela hamfela ka moramona.